0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
7: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Hey teman Pro 2, setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil, upload, download, streamis, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di kota Manado pastinya. Karena Bisnet Home Internet ODS sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan aja. Jadi pakai Bisnet Home, kamu bisa bikin semua orang jadi senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau misalnya kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang bakalan diundi di bulan Desember tahun ini. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang bakalan bisa diundi setiap bulannya. Ini hebatnya, totalitas internet pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kamu kunjungi di bisnet.net.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi
3: kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
4: Tapi yang
3: stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jam sudah menunjukkan 8:18. Jadi artinya untuk semua teman Pro 2 wajib gercep karena requestan cuma sampai jam 9 pagi ya. Kira-kira Yuna sama Patrick masih pengen nambah request lagu apa? Karena kalian berdua terlalu setia, sudah kurang lebih hampir 1 jam setengah masih nongkrongin live TikTok kita. Jadi aku bakal kasih tambahan requestan buat kamu berdua ya. Yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM lewat live streaming juga bisa banget untuk join hari ini. Kasih tahu ke Dewi kira-kira pengen request lagu apa, karena kita bakalan ngasih beberapa kejutan khususnya untuk kalian semua yang fans banget sama For Revenge, yang bisa dibilang kemarin tuh bikin kita semua happy karena akhirnya kabar soal mereka ngisi original soundtrack Spider-Man menjadi kenyataan. Karena banyak orang yang skeptis gitu, nyangkanya kayak ya elah ini mah cuman kabar-kabar burung doang biar nama mereka bisa keangkat. Ternyata tidak teman Pro 2, itu tuh bener-bener ada, dan aku nungguin juga kemarin pas lagi nonton. Dan sekarang kita dapat kabar lagi nih dari For Revenge, yang kali ini collab-nya tuh di luar Nurul dan prediksi kita. Coba deh, aku kasih kamu kesempatan 2 detik dari sekarang, coba tebak kira-kira si For Revenge ini kolaborasi bareng siapa? Karena gak ada yang menyangka tanggal 6 kemarin grup musik Emotional Rock For Revenge ini ternyata comeback menyapa dengan penuh semangat ke penggemar-penggemarnya lewat lagu baru mereka, judulnya adalah Museum Duka. Nah, dalam proyekan Museum Duka ini mereka gak sendiri karena ngegandeng musisi kayak Reza Arab atau YB gitu kan untuk single terbaru mereka. Dan rencananya memang kolaborasi ini tuh udah mereka susun sebaik mungkin agar supaya penikmat musik EDM dari Reza Arab sama mereka gitu ya, itu bisa ngumpul jadi satu. Kayak ya mungkin aja sih, soalnya Wisnu Santika juga ngajakin si Eanu, terus juga ada Maul tadi kan, bahkan Momo Geisha. But ini juga jadi salah satu track record terbaru gitu, ketika si Reza Arab yang base-nya adalah lagu-lagu EDM bisa kolaborasi sama anak-anak For Revenge gitu. Dan YB juga kemarin ngasih tahu kalau ide penggarapan karya ini sama vokalis For Revenge yaitu si Bonix juga katanya berjalan dengan baik. Dan bagi para personil For Revenge juga, ngomongin soal penggarapan lagu ini juga membuat mereka tuh puas karena sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, mungkin bisa cek YouTube-nya For Revenge, terus kasih komentarnya di sana, atau next time mungkin teman Pro 2 bisa request di Pro 2 FM ya. Kalau sekarang aku bakal muterin satu lagu yang bakal membangkitkan emosi kamu di kala masih remaja berapi-api, yang kalau dengerin lagu ini pasti di suatu tempat deh pokoknya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Alala, sepatu baru Nodia.
2: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
1: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
2: Shh, badian Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
1: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
2: Yah, tanin tahu, tercum suka bagaya.
1: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

Mona Tahlia yang juga Monita deh, kok Mona sih, Monita yang kemarin juga sering kamu request di Produa FM, betul ibu. Tapi ngomongin masalah track record Kak Hidna nih, teman Produa, perjalanan 40 tahun mereka ini tuh kerasa spesial banget karena beberapa hari yang lalu mereka sempat bikin momen mengharukan karena konsernya itu dipenuhi sama banyak orang untuk nonton Kak Hidna kembali di panggung dengan energik, dan gak cuman mereka sendiri tapi mereka kolaborasi juga sama penyanyi-penyanyi lainnya. Ada kayak Tiara Andini gitu kan, terus juga momen bersama penyanyi-penyanyi lainnya yang bikin Kak Hidna itu jadi ngerasa 40 tahun kali ini tuh spesial banget, soalnya mereka ditemani sama penyanyi-penyanyi baru yang nantinya gitu akan membawa kancah musik lagu Indonesia itu jauh lebih baik. Dan Kak Hidna ini juga bikin 18.000 penonton sing along sama semua hit single mereka, yang bisa dibayangin kalau misalnya nanti kamu nonton Kak Hidna di Tomohon Jazz Festival yang akan diselenggarakan di tanggal 23. Mereka jadi line up di day one. Jadi selamat buat kamu yang udah beli entah festival atau VIP, bahkan VVIP di hari pertama, karena kita juga bakalan jadi 18.000 orang yang beruntung kemarin nonton konser 40 tahunnya Kak Hidna. Are ready teman Pro 2? Semoga secepatnya kita bisa nonton Tomohon Jazz Festival ya. Atau kamu yang mungkin nungguin tiket gratis nonton Tomohon Jazz Festival, terus dengerin RRI Pro 2 FM Manado.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Dewi di mana lagi kalau bukan di Spidey, teman bro 2. Selamat bergabung aja buat kamu yang baru nyalain radio monitornya. Enjoy aja untuk pagi hari ini, walaupun sejujurnya ya kita sebenarnya udah masuk di jelang sesi-sesi terakhir untuk requestan lagu-lagu yang kamu suka di Spidey.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman
0: Buat kalian semua penggemar film-filmnya Joko Anwar, pastinya udah tahu karena udah ke-spill juga di media sosial soal tahapan produksi yang dijadwalkan sudah mulai bergulir dari Pengabdi Setan 3. Bahkan kes-kesnya kemarin udah mulai flexing gitu. Moment reading, terus juga ngefotoin naskah-naskah mereka dengan tulisan Pengabdi Setan 3, yang itu artinya kita akan melihat kembali gitu sambungan daripada Pengabdi Setan 2 yang menurut aku tuh jauh lebih creepy daripada yang pertama. I don't know why. Mungkin yang ketiga ini akan jauh lebih greges lagi karena bakalan jadi final sepertinya ya. Dan memang rumah produksi Rapi Films dan juga Come and See Picture ini udah resmi ngumumin kalau bagian ketiga dari waralaba horor populer Pengabdi Setan 3 Origin udah memasuki tahap produksinya, dan film ini bakalan comeback untuk menyapa semua penggemar film horor di Indonesia. Dan ditulis juga sama sutradaranya sendiri adalah Joko Anwar, yang dijadwalkan bakalan tayang secara serentak di semua jejaring bioskop pada tahun 2027 mendatang. Nah, pengumuman ini juga disampaikan secara tertulis di Jakarta pada hari Selasa 1 September 2026, di mana proyekan film ini juga merupakan hasil kolaborasi dari beberapa rumah produksi. Jadi biasanya kan digarap mandiri nih sama Come and See Picture, tapi sekarang katanya kolaborasi sama Rapi Films, terus juga Sky Media dan juga Legacy Pictures untuk memberikan visual yang jauh lebih baik lagi, pendadaan yang juga bakalan lebih maksimal. Dan selain itu juga perusahaan-perusahaan hiburan asal Korea Selatan juga yang kemarin dirumorkan bakalan collab sama Pengabdi Setan, ternyata itu benar loh. Mereka juga katanya berkolaborasi bersama Joko Anwar lewat film Academy Award Parasite, yang kemarin juga kita tahu sendiri INA ini memproduksi si Parasite ini juga bakalan ikutan gabung dalam proyekannya Joko Anwar untuk Pengabdi Setan 3. Jadi kayak udah bisa dibayangkan akan se-creepy apa, akan sebagus apa visualnya. Meskipun kita belum dapat tanggalnya untuk perilisan ya, tapi yang paling penting adalah 2027 sebentar lagi. Ini udah masuk September loh teman Pro 2 ya. Jadi sehat-sehat semua. Semoga kita bakalan bisa bertemu sama Pengabdi Setan 3 di tahun depan.

0: Dapat apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coko mari, siapa tahu? Ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nih boleh, Dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar, DP duit kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana aja ndak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
0: Kerja.
2: Teman terbaik kamu.

Kali spesial buat kalian semua yang lagi terenyuh, tertegum, tergila-gila sama salah satu orang busy. Ngomong belibet amat ini, mohon maaf ya, penyakit penyiar pagi tuh begitu, susah mengkontrol lidahnya sendiri. Intinya Adrian Khalif tuh kali ini ngebawa aura baru buat kita semua, ya walaupun masih dengan R&B pop, tapi menurut aku tuh single ini kayak mencurahkan semua perasaan cintanya kepada seseorang. Nah, kamu yang kayaknya lagi jomblo pun ngerasain feel yang sama gak sih kalau dengerin lagu ini? Wajar aja kalau misalnya singlenya Adrian Khalif 2001 kali, tiba-tiba udah masuk 10 besar, hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu setelah perilisan. Ngeri kali boy. Sama nih kayak kalian semua yang masih bersemangat di hari Senin ini, tanggal 7 September 2026. Buat yang lagi kerja kayak Patrick, kayak Yuna, ada juga Hilda, dan masih banyak lagi, kalian luar biasa deh ya. Apalagi ditemenin sama RRI Pro 2 FM Manado untuk muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Tapi sedihnya tinggal 10 menit lagi untuk requestan. Jadi Dewi tinggal muterin requestannya Anya aja deh, yang katanya hari ini pengen Utopia yang hujan. Boleh gak sih Dewi? Boleh. Semoga ini jadi lagu pemanggil hujan juga ya kan. Mengingat kayak Manado tuh kurang lebih udah 3 bulan nih kerontang banget karena musim kemarau. Terus ada juga Bill yang hari ini lagi dengerin dari Tondano. Selamat pagi Dewi, apa kabar? Long time no see. Ya lagi, kita gak ketemuan udah berapa tahun ya Bill. Salam kangen buat kamu dan untuk Bang Ardi juga. Salam sayang untuk semua teman Pro 2. Kalau boleh request, katanya hari ini pengen risk it all aja. Salamnya untuk seseorang yang sekarang lagi dinas pagi, semangat bekerja. Siapa itu coba? Kasih tahu ke aku, udah ada yang baru nih ceritanya.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Hujan teman berdua, gak ada yang nyangka kalau single ini udah 13 tahun nemenin kita semua di bawah label Aquarius dan masih bisa kamu dengerin di RRI Pro 2 FM Manado loh. Thank you ya untuk semua teman Pro 2 yang udah request lagu, yang udah nonton live TikTok kita. Tapi sesi live TikTok kayaknya bakalan selesai 1 menit ke depan. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang udah pantengin dari tadi, sudah bisa menikmati hari yang panas menggelegar. Kalau kata Yuna udah kayak jam 1 siang gitu ya, padahal baru mau jam 9 aja. Tapi ya mau gimana lagi dong, cuaca panas ini ternyata masih menaungi kota Manado dan sekitarnya. Kita tadi udah update untuk BMKG Provinsi Sulawesi Utara, jadi jangan ngeluh-ngeluh ya, harus sedia plan B agar supaya kamu tetap maksimal menjalani hari kamu di tengah cuaca yang panas banget, sambil tetap dengerin Pro 2 FM Manado. Yang belum follow account TikTok kita, di follow dulu, atau juga Instagram sama alamatnya di @pro2manado, duanya pakai angka, atau kamu download dulu RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store, biar bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari mana kapan aja, di luar angkasa, luar negeri, luar nalar pun bisa, yang penting kuotanya semuanya aman plus sinyal-sinyalnya ya. Dan kalau gitu Dewi pamit dulu nih teman Pro 2, satu jam ke depan bakalan ada lagu-lagu bagus yang nemenin semua aktivitas kamu. So don't go anywhere, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai, saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih, saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya, kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya...

0: sibuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: Hei Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Eh Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas. 24 Hour Hit Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Produ FM Manado, teman terbaik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's music trapping.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya.

0: Bener gak?
1: Hits music.

0: Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: It's terbaru di Produ FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan Pubber.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 for the web.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan. Menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.

Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: It's music trapping.

mengudara langsung dari Puncak Tiga Lama Nado di Senin 7 September 2026. Happy Monday teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku, Fik Hamza, di Sore Ceria. Ya, setelah tadi kamu ditemenin di Santai Siang barengan sama Jody, gantian sekarang aku, oke? Dan pastinya aku bakal nemenin jam santai kamu di sore ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana nih awal pekannya sejauh ini teman Pro 2? Harusnya sih energinya masih full ya, walaupun udah mulai capek gitu ya dengan aktivitas harian. Tapi gak apa-apa, hari ini jadi permulaan untuk memulai segala aktivitas di minggu ini gitu ya, untuk sepekan ke depan. Dan aku mau menyapa-nyapa buat yang sore ini mungkin masih sibuk di kantor, kuliah, atau mungkin yang udah di jalan pulang menikmati macetnya sore Manado. Bawa santai aja ya sambil dengerin Pro 2 Manado pastinya di Sore Ceria ya. Kan ada aku yang nemenin, jadi harus ceria dong. Terus tenang aja, aku juga udah siapin deretan lagu paling fresh yang pas banget juga buat balikin mood kamu gitu ya. Dan selain lagu-lagu yang asyik, yang mantep, nanti juga akan ada update-updatean kayak update cuaca terkini dari BMKG kalau memang BMKG ada update ya. Dan juga ada obrolan seru juga seputar hal-hal hits yang lagi rame dibahas juga gitu ya. Update-updatean info-info pop culture gitu ya, dan macam-macam deh, pokoknya dijamin seru. So langsung aja kita gas Sore Ceria hari ini dengan playlist berikut yang udah siap banget diputerin ya buat nemenin sore kamu. So tetap stay tune dan jangan kemana-mana, cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado. Hey.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Masih bareng aku di Story Ceria ya, dan sekarang udah jam 4:30 sore teman Pro 2. Dan mungkin buat kalian teman Pro 2 yang kebetulan ya lagi merantau, kuliah, atau mungkin punya keluarga dan sahabat yang posisinya sekarang di Pulau Jawa, pastinya lagi pada heboh banget ya ngelihat kabar beberapa hari ini, benar gak? Karena ada abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda yang ternyata terpantau masif banget menyebar dan bikin udara di sana lumayan terdampak. Kita bisa lihat juga ya teman Pro 2 di sosial media rame banget. Ada yang mobilnya gitu ya, mobilnya tebel banget terdampak sama abu vulkanik gitu kan. Terus abis itu juga lantai juga pada kotor gitu. Nah makanya ternyata berdasarkan data pemantauan citra satelit dan juga analisis badan geologi gitu ya, sebaran abu vulkaniknya kebawa angin sampai

0: termal gitu. Dan dari jumlah itu ada 5 gunung yang berstatus siaga level 3 karena aktivitasnya meningkat secara nyata ya, kelihatan gitu, atau sedang erupsi dan bahkan berdampak juga gitu, yang gak cuma kelihatan aja. Yaitu yang tadi aku bilang ya, Anak Krakatau, terus Leo Tobi laki-laki, Merapi, Semeru, dan juga Sinabung. Sementara 22 gunung lainnya berada di status waspada atau level 2. Nah, buat teman-teman kita yang lagi beraktivitas gitu ya di Indonesia Barat sana, penting banget juga buat lebih jaga kesehatan ya teman Pro 2. Pastiin ya, apalagi kamu-kamu yang emang punya teman atau keluarga di sana gitu ya, pastikan selalu jadikan informasi resmi dari kanal-kanal resmi pemerintah sebagai acuan utama gitu kan. Terus jangan lupa pakai masker khusus kalau keluar rumah. Hindari keluar rumah yang gak penting gitu ya. Dan tadi pakai masker itu buat antisipasi iritasi saluran pernapasan gitu. Karena abu vulkanik ini beda dengan debu biasa ya. Kalau misal kita lihat dari mikroskop gitu ya, dan di level mikroskopis itu ternyata mereka ini tajam-tajam loh isinya, partikelnya. Jadi sangat-sangat berpotensi untuk memicu iritasi. Bahkan kalau misal ada di mobil gitu ya, itu abu vulkanik yang ada di mobil itu kan gak boleh di wiper juga sebenarnya, karena nanti kaca jadi baret, mesin juga pada rusak gitu. Jadi ada cara spesifik, ada cara khusus untuk bisa membersihkan abu vulkanik ini. Dan itu bisa banget kamu googling, atau nanti boleh ya, boleh juga aku bantu untuk aku spill gimana caranya gitu kan, biar kamu bisa kasih tahu teman-teman kamu, saudara kamu yang ada di Pulau Jawa sana yang terdampak abu vulkanik. Terus sedia juga pelindung mata. Dan tadi ya aku bilang hindari beraktivitas keluar kalau gak penting. Terus juga hindari beraktivitas di sekitar aliran sungai yang berhulu di gunung saat hujan deras juga. Dan buat kita yang di Manado, semoga keluarga dan teman-teman kita di sana tetap aman dan sehat selalu gitu. Nah, nanti aku bakal spill ya kira-kira gimana sih cara kita mengantisipasi abu vulkanik yang menyebar bahkan sampai ke udara di sekitar kita gitu. Dan biar sore kamu makin relax, kita lanjut lagi dengerin deretan lagu terhitung hits berikutnya. Tetap stay tune cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey, beautiful.
5: I apologize if together. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time.
7: What I called to say really is.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Masih nemenin sore kamu di sore ceria pastinya. Dan ngomongin soal abu vulkanik yang lagi berseliweran di Pulau Jawa beberapa hari ini gitu ya. Penting banget juga buat kita nih tahu cara penanganan yang benar, walaupun kita saat ini tidak terdampak gitu ya. Tapi kan jaga-jaga aja ya kan. Namanya hari apes gak ada di kalender, namanya nasib buruk gak ada yang tahu gitu kan. Makanya inilah aku bisa spill nih ya sore hari ini, gimana sih caranya menghadapi tips-tips praktis cara menghadapi abu vulkanik langsung gitu ya. Kalau-kalau misal kita juga ngerasain apa yang lagi dirasain di teman-teman kita di Pulau Jawa, tapi mudah-mudahan jangan gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui nih tambah pro 2, jadi untuk abu vulkanik itu jangan disamain kayak debu biasa, walaupun penampakannya, penampilannya persis gitu ya, tapi beda gitu, serupa tapi tak sama. Jadi tips praktis yang pertama adalah kamu wajib banget pakai masker ya. Dan maskernya itu bisa N95 atau KN95. Jangan pakai masker kain biasa gitu, karena partikel silika abu vulkanik itu tajam dan halus. Jadi pastiin pakai masker dengan filtrasi tinggi kayak N95 atau KN95 ini. Dan kalau terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan gitu, supaya enggak kena ISPA. Begitu, ingat jangan pakai masker biasa. Kasih tahu ya teman-temannya ataupun keluarganya di sana. Terus jangan kucek mata kalau kelilipan. Nah, kalau mata terasa perih atau kelilipan abu, jangan pernah dikucek, karena sifat abrasifnya itu bisa bikin kornea malah jadi tergores teman perdua. Jadi langsung aja bilas pakai air bersih atau gunakan obat tetes mata biar abunya cepat keluar. Terus jangan disapu kering nih teman pro 2. Misal kasusnya abu vulkaniknya ada di teras gitu ya. Mau bersihin teras atau halaman yang kena abu, itu jangan langsung disapu dalam kondisi kering, karena abunya bakal berterbangan lagi ke udara dan malah bikin sesak napas. Jadi boleh banget basahin atau semprot dulu pakai air secara perlahan untuk area yang mau disapu. Terus juga yang terakhir, hati-hati banget bersihin kendaraan dan kaca ya teman pro 2, karena abu vulkanik di kaca mobil atau rumah jangan langsung dilep gitu aja, itu karena yang tadi aku bilang partikelnya itu ternyata tajam gitu. Jadi boleh banget bilas tuntas dulu pakai air mengalir supaya bodi kendaraan atau kaca enggak baret. Jadi stay safe buat semua keluarga dan kerabat juga ya yang ada di Indonesia Barat terutama. So jangan pelit-pelit informasi juga. Terus habis itu juga berkala dicek gitu ya kondisinya untuk teman atau keluarganya yang ada di sana gitu ya. Dan sekarang biar sore kamu juga makin adem, kita langsung lanjutin lagi dengan deretan lagu terhits berikutnya. Tetap stay tune cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
4: Yang baru di Pro 2 FM.
5: That's right.

0: dapat hadiah 100 ribu kalau bisa jawab 3 pertanyaan kilat ini. Pertanyaan pertama, siapa aja yang bisa jadi anggota koperasi Desa Merah Putih?
1: Seluruh warga kelurahan setempat, termasuk anak muda yang mau mulai usaha.
0: Cakep. Pertanyaan kedua, selain simpan pinjam yang aman, unit apa lagi yang ada di koperasi Merah Putih?
1: Bentar. Ada penyediaan sembako, terus bahan baku usaha, sampai jaringan logistik UMKM.
0: Mantap. Pertanyaan terakhir, kenapa anak muda mending ke koperasi Merah Putih daripada nekat ke pinjol?
1: Kalau ini soalnya udah ada digital, bunganya adil, tanpa biaya siluman, dan kita dapat sisa hasil usaha.
0: Mantap. 100 ribu buat kakak karena udah jawab semua pertanyaan dengan benar. Stop kejebak pinjol, waktunya anak muda mandiri secara finansial. Yuk manfaatkan koperasi Desa Merah Putih di kelurahanmu.
1: Kak, ya udah, 100 ribunya mana?
0: Ya, sabar Kak, giliran hadiah aja cepet. Nih Kak.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI underscore Manado sama at Pro2 Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you then.

Masih nemenin sore kamu pastinya di sore ceria. Dan udah makin sore, makin menuju malam juga gitu kan ya. Tapi obrolan kita pastinya makin seru dong ya kan. Dan ternyata dibalik ramainya berita abu vulkanik kemarin, teman Pro 2, banyak banget juga fenomena unik sekaligus bikin elus dada gak sih yang terjadi di lapangan. Cieilah. Apalagi yang ramai juga di sosial media kayak threads gitu ya, banyak banget tuh yang sharing cerita-ceritanya di situ. Mulai dari masker yang mendadak langka, terus abis itu harganya juga melambung tinggi gitu ya. Ih, jahara deh. Jahara apa artinya? Jahat. Terus ada tempat cuci mobil atau steam yang mendadak diserbu warga juga karena kendaraan kan pada berdebu gitu kan. Sampai ada juga yang sharing anabul kesayangannya setelah diterpa abu vulkanik, penampakannya mendadak jadi pada buluk gitu ya. Pada abu-abu semua gitu dengan muka plengernya gitu kan akibat terpapar debu vulkanik ini gitu. Makanya yang punya anabul ya, kalau misal ada kejadian kayak gini jangan dilepasin deh mendingan, karena nanti pulang-pulang kayak habis guling-gulingan di semen. Tapi di tengah kekhawatiran itu ada update terbaru juga yang patut disyukuri ya teman Pro 2. Karena berdasarkan pantauan resmi BMKG pada hari ini, atas kuasa Tuhan ya dan perubahan arah angin juga, klaster sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau terpantau bergerak menjauhi wilayah daratan Indonesia dan mengarah langsung ke Samudra Hindia, alias di sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung dan juga Banten dengan ketinggian mencapai 50 ribu kaki. Pergerakan angin ini bikin wilayah daratan yang tadinya juga terdampak parah sekarang bisa bernapas sedikit lebih lega ya teman Pro 2, karena material abunya terbawa jauh ke lautan lepas gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah, wasyukurillah, semoga kondisi di barat Indonesia sana bisa lekas pulih total ya dan gak terdampak lebih jauh sama abu vulkanik ini. Nah dari tadi juga kita udah banyak banget bahas soal ramainya berita abu vulkanik ini kan teman Pro 2. Daripada kenceng terus mentengin berita ini, mendingan apalagi nih ya, bikin scrolling medsos ataupun aktivitas kita juga di internet tuh jadi serba waspada mulu ya kan. Nah makanya ngomong-ngomong soal internet, ngomong-ngomong soal internet nih, setuju gak sih teman Pro 2 kalau internet itu harusnya sih bisa bikin kita tenang, senang dan juga menang, ya enggak? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat juga. Nah jawabannya, makanya pakai Biznet sekarang. Apalagi untuk kamu yang ada di kota Manado, Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home, pastinya bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps gitu ya. Nggak cuma itu, kalau misal kamu pakai Biznet, kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah emas. Waduh, udah pakai internetnya cepet, terus habis itu dapat emas pula. Waduh, mantep banget deh ya. Jadi kamu bisa menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Wah, enak banget nih, Natalan langsung boyong emas juga.

Makanya tuh banyak banget ya benefitnya kalau kamu pakai Bisnet. Dan ada juga hadiah menarik lainnya pastinya, gak cuma emas tuh yang diundi setiap bulan. So ini hebatnya nih, totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungi bisnethome.net ya, sekali lagi di bisnethome.net. Nah teman Pro 2, karena sekarang udah 17:40 waktu Indonesia Tengah gitu ya, sebentar lagi berarti kita akan menuju waktu azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya gitu. Jadi buat kamu yang menunaikan, baiknya mulai bersiap-siap deh dari sekarang gitu ya. Dan sambil nunggu azan berkumandang, aku juga bakal ademin sore kamu lewat pilihan lagu-lagu Islami yang pastinya menenangkan. Selamat bersiap menunaikan ibadah. Dan habis azan nanti, jangan dimana-mana, karena aku pastinya bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. So, tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja, non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyantol satupun.
2: Ya elah, Dok. Zaman sekarang, gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
1: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset, non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
2: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada dia menunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka, juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
1: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
2: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Siaran Pro 2. Sekarang udah jam 6:30 ya. Dan buat yang barusan selesai menunaikan ibadah salat maghrib, semoga hati jadi jauh lebih tenang ya. Dan kamu kembali ditemenin sama aku di Sore Ceria, pastinya cuma di Pro 2 Manado, barengan sama aku Vika Hamzah sampai jam 7:00 waktu Indonesia Tengah nanti. Karena sekarang udah masuk waktu malam gitu kan ya, tapi aku mau ngingetin sama kamu, energi kamu harus tetap on ya, harus tetap semangat ya kan. Dan pastinya apalagi juga misal kamu masih ada aktivitas di malam hari ini gitu ya, itu harus tetap semangat dong. Terus habis itu juga jangan lupa untuk cukupin air putih ya, jangan sampai kurang minum. Dan pastinya biar malam kamu juga makin asyik dan gak ngebosenin, kamu tetap bisa nikmatin siaran Pro 2 di mana aja gitu ya, bahkan sambil leyeh-leyeh di rumah gitu. Karena caranya gampang banget, tinggal buka aja aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, atau boleh juga langsung meluncur ke websitenya di rri.co.id gitu ya. Jadi ada dua nih, lewat RRI Digital kamu bebas dengerin streaming Pro 2 Manado dengan modulasi suara yang jernih banget. Terus habis itu juga kamu bisa dengerin dari Pro 2 Sabang sampai Merauke ya, pilihannya banyak tapi tentunya harus tetap dengerin Pro 2 Manado. Terus habis itu juga programnya enggak cuma Pro 2, ada program 1, Pro 3, Pro 4 komplit di sana. Jadi tinggal pilih aja ya kan. Nah, terus untuk ngepoin berita-berita terupdate gitu ya, kayak tadi berita tentang abu vulkanik gitu ya, gunung-gunung aktif mana aja yang lagi ikutan beraktivitas gitu ya, mengikuti anak gunung Krakatau gitu, itu banyak banget update-nya di rri.co.id pastinya ya. Jadi kamu gak bakalan ketinggalan apa yang terjadi baik di lokal, nasional, ataupun internasional gitu. Dan itu semua cuman dalam satu genggaman aman gitu ya, di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Gak ada alasan ketinggalan siaran Pro 2 Manado pastinya ya kan. So, sambil lanjutin malam kamu, yuk kita bikin panas lagi suasana malam ini dengan deretan lagu pilihan yang siap nemenin waktu santai kamu. Pastinya tetap stay tune cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Iba.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut

0: lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.
1: It's Music Station, only on Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Di era media sosial saat ini, banyak banget yang mau kelihatan keren di media sosial. Tapi sebenarnya dompet menjerit tiap akhir bulan. Apalagi saldo rekening. Lihat postingan orang jalan-jalan, langsung panik pengen ikut. Lihat barang viral, langsung check out pakai fitur pay later. Padahal, tabungan pas-pasan, bahkan utang juga numpuk. Demi gengsi dan pengakuan, kita sering banget terjebak gaya hidup di luar batas kemampuan. Padahal, social climbing tanpa fondasi finansial yang sehat cuma jalan pintas menuju kemiskinan di masa depan. Keren itu bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu pamerin. Keren itu saat kamu bisa mengontrol keuanganmu sendiri dan bebas dari jeratan utang impulsif. Stop hidup demi standar orang lain. Fokus bangun nilai diri dan masa depanmu, bukan sekadar gengsi semalam.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: It's Music Trending.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Halo teman Pro 2, kembali lagi di Sore Ceria. Tapi sayangnya Sore Ceria udah mau berakhir nih, karena udah di jam 7 juga. Aku udah nemenin kamu dari sore tadi gitu ya. Tapi sebelum kita berpisah di malam hari ini, cailah, aku punya kabar yang luar biasa banget juga nih buat nutup sore kita hari ini nih teman Pro 2. Karena Timnas Indonesia U20 resmi memastikan tempat di putaran final Piala Asia U20 2027. Setelah sukses melibas Australia dengan skor meyakinkan yaitu 2-0 di New Laos National Stadium Vientiane semalam. Wah, ada yang nonton gak nih? Terus gol pembuka dicetak lewat sundulan tajam Theodore Evan Liming di menit ke-28, lalu ditutup manis sama tembakan mendatar Amar Berkic. Bacanya bener gak ya, Berkic? Itulah ya pokoknya ya, di menit 90+2. Nah, hebatnya lagi Garuda Muda menutup babak kualifikasi sebagai juara grup H dengan raihan 7 poin tanpa kebobolan 1 gol pun dari 3 pertandingan. Nah, ini juga jadi catatan yang manis nih teman Pro 2. Karena jadi kali ketiga beruntun Indonesia lolos ke putaran final setelah edisi 2023 dan juga 2025. Wuhuu. Nah, kira-kira nih teman Pro 2, sejauh mana ya Garuda Muda bisa melangkah di Piala Asia U20 2027 nanti? Pastinya bangga banget dan bikin penasaran banget gak sih, ya kan? Nah, harus kita dukung, ya kan? Dan berita barusan itu jadi penutup nih kebersamaan kita di Sore Ceria. Dan aku harus udahan dulu, harus pamit dulu. Tapi tenang aja, kamu tetap bisa dengerin program seru lainnya. Dan pastinya nih habis ini, habis Sore Ceria ada Jaga Malam juga ya. Jangan galau malam-malam cuma di Pro 2 Manado. Nah, kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Terus jangan lupa juga kalau misal mau ngepoin berita terupdate, mampir-mampir ke rri.co.id ya, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru. So, aku Vika Hamza pamit undur diri. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Lydia di Jaga Malam. So, tetap semangat aja. So-so mulu dari tadi. Tetap semangat aja, pokoknya stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum, oke? Okay? See you di siaran aku berikutnya. And bye-bye.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Iya, selamat malam dari kawasan Puncak Tikala Pro 2, mana teman terbaik kamu. Menit ke-26 lepas dari pukul 7 malam bareng Lydia Karisti di malam Senin kali ini ya. Senin udah jam 7 malam, udah waktunya mungkin kalian di rumah banget nih teman Pro 2. Walaupun jujur dari pagi sampai menjelang malam kayaknya kalian sibuk banget ya, karena udah mulai kerja lagi, banyak aktivitasnya ya, banyak kejar setoran juga kali teman Pro 2 ya. Dan banyak yang mungkin belanja-belanja gak sih di masih awal bulan ini ya. Baru hari ke-7 nih teman Pro 2, semoga kalian semangat untuk menjalani sepanjang bulan Agustus, September. Aduh ya, aku masih terjebak di Agustus kali teman Pro 2 ya. Oke, malam hari ini jaga malam bareng Lydia Karisti bakalan menemani ruang dengar teman Pro 2 pastinya sampai tengah malam nanti jam 12 malam dengan berbagai informasi ya, topik menarik malam hari. Dan pastinya aku juga bakalan nanti gabung sama Pro 2 ya di jam 8 sampai jam 9 ada MLC buat teman Pro 2. Selepas itu aku udah siapin juga beberapa single, bukan cuma beberapa, banyak banget lagu-lagu hits buat teman Pro 2 yang pastinya bisa menemani aktivitas malamnya teman Pro 2. So, naikin volumenya ya, dengerin kita dari 97,7 FM atau dari aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Dan pastinya aku bakalan terus menemani teman Pro 2 biar kalian makin happy malam hari ini.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pradio masih ditemani sama Lala Huta dengan hebat ya. Kau membuatku merasa hebat, iya ya. Semoga hari ini juga menjadi salah satu hari terhebat buat teman Pradio. Cuma mau ingetin aja nanti tepat di jam 8 kita bergabung yuk dengan RRI Pradio Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Music Live Chat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, gitu benar.
0: Ya? Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit, yes. Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: udah biasa aja. Udah.
1: Ya, sorry.
0: Ini karena enggak biasa berdua aja.
1: Iya, benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan,
1: Mas. Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri mulut katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Spotify, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan. Gak.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya? 96.
2: Nah, kalau pertama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Suka kita aja kan.
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi gak sama anak-anak Best Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gua masih ini. Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
2: Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen punya bikin lagu terus direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Ya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Wah, iya. Benar. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 20 something.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai dikontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain aja, abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak.
0: Benar.
1: Tapi manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Benar. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau di KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih dilaminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT.
2: Sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Playlist.
0: Iya kan.
2: Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape.
2: Mixtape.
1: Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih,
1: gitu orang-orang.
2: Gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Ini
2: kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh, ada Biskota.
0: Wah, ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Tadi udah kita play teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
2: iya, pertama Ahmad Albar.
1: Itu
2: iya,
1: pertama kali.
2: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu. Oh,
1: oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, iya. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya,
0: Ci. Itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
0: Tindung-tindung.
1: Iya. Aku dan Tante Merni.
2: Iya. Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Buku cerita, ya. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay. Ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain,
1: okay,
2: gitu.
1: Oke, okay. Oke.
2: Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh,
1: okay.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. macam. Karena gua udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay. album lu okay, nih okay. gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
2: Gitu. Jadi gue pikir kenapa enggak dimasukin aja gitu.
1: Okay.
2: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke, okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
2: gitu, udah enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi,
1: ya,
2: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Oke, okay. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya
1: teman-teman
2: naik Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya
1: ternyata
2: ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Yeah.
2: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari tetap
2: aja kalau pengen naik kendaraan umum aja.
1: Yeah.
2: Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Betul. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau
1: yes.
0: Langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: UI.
0: Ya, tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Wah,
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya dipilih Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung
0: gue. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Okay. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas aja.
1: Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya.
0: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Salah kan gua.
2: Udah jelas di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan. Iya. Boleh dijawab mungkin apa sih?
2: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
0: Nice. Jawabannya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi kita masuk ke depan gimana? Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Maksudnya
2: secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang

0: mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
1: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima, ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
1: Oh, ada gitu
0: ya. Iya, betul ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, betul. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan? Iya,
2: udah. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana? Aduh,
2: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
1: Lagu bagus.
2: Iya, iya.
1: Lagu bagus, macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
2: Ya. Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
1: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
1: Jadi bagus.
0: Benar.
2: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
1: Nah itu bedanya mungkin ya. Kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
2: Oke.
1: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
2: Oke. Okay.
1: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya, lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami, gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lu aja.
0: Benar-benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
2: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar gitu, benar.
0: Jadi kan. Katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masa gitu.
2: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah enggak usah deh, enggak usah dimasukin, enggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: enggak gitu. Terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Iya benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapela.
1: Iya.
2: Kayak, tua.
1: Oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Gas. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa
0: gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Betul. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Paling oke.
2: Yang
1: bagus
0: ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja Maul.
1: Iya, Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Benar. Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya. Jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment.
2: Ada terapis nih sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya, ya, promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gua sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Udah nonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebayangnya syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu sih, Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Okay. Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih layak
2: hemat, kita hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan? Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya?
0: Nanti.
1: Shootingnya?
0: MV-nya nanti
1: ya? MV-nya nanti ditonton ya,
0: boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih?
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Betul, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif? Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok, adum.
2: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk
2: proyeknya. Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pradua Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, Teman Radio malam hari ini balik lagi ke studio Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Dan jaga malam kali ini masih pastinya ditemani sama aku Lydia Karisti yang bakalan terus menemani kamu selain dengan lagu-lagu yang udah dipilihin ya, spesial untuk malam hari ini yang pastinya bakalan bikin kamu lebih rileks ya, happy dan kayaknya siap untuk sedikit lagi menutup hari Senin ini ya. Tadi udah dengerin juga MLC ya. Semoga dapat referensi musik lagi buat Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan ngobrol ringan aja di malam hari ini ya. Sedikit kita ngobrolin soal yang namanya hubungan atau relationship Teman Perdua. Apalagi kalau kita ngomongin soal yang namanya hubungan, pasti tuh gak jauh-jauh dari namanya komunikasi ataupun kompromi, ya kan? Karena dalam satu hubungan tuh kita memang belajar untuk kita memahami, menyesuaikan, kadang juga harus banyak mengalah gitu ya. Tapi kan semua ini harus dikorbankan demi pasangan kita, Teman Perdua. Ternyata sebenarnya ada beberapa hal yang justru sebaiknya tetap menjadi ruang pribadi masing-masing ya. Mulai dari contohnya soal keuangan, karir, sampai pertemanan mungkin di media sosial ya. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang mengubah pasangan kamu, Teman Perdua, tetapi menjadi seperti yang kita mau ya. Tapi ya, bagaimana dua orang itu bisa saling menghargai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jadi bukan kita harus merubah pasangan kita ya, jadi kayak kita mau gitu, Teman Perdua. Nah, kali ini ya, kalau ngomongin soal kompromi ya, yang penting dalam hubungan bukan berarti pasangan kita harus mengorbankan beberapa atau semua hal demi memenuhi keinginan satu sama lain ya. Tapi menurut seorang penulis, Lily Bell, yang fokus kepada hubungan ya, berfokus tulisannya ke hubungan-hubungan antar pasangan, ia menyebutkan ada beberapa hal yang sebaiknya tetap menjadi ruang pribadi dalam setiap hubungan ya. Yang pertama nih, Teman Perdua, soal keuangan pribadi. Mungkin ada di antara kalian yang pacaran ya, dan udah tahu keuangan pasangan kamu gimana, atau mungkin udah tunangan dan bakalan rencana nih buat nikah gitu, Teman Perdua. Nah, ini bagus banget untuk kalian ikutin, Teman Perdua ya, selama kebutuhan dan tanggung jawab bersama itu sudah dipenuhi. Jadi pasangan itu sebaiknya tetap punya kebebasan lah untuk ngatur uangnya pribadi ya. Daripada saling mendikte, lebih baik membuat kesepakatan nih dari awal soal tabungan, soal kebutuhan bersama, apalagi buat Teman Perdua yang pengen nikah ya. Nah, selain itu, Teman Perdua, soal karir impiannya. Pasti kita punya karir, punya apa ya, kita yang kerja nih punya impian untuk karir kita sendiri. Nah, pasangan sebaiknya gak maksain seseorang ya, salah satu pihak tuh meninggalkan pekerjaan yang disukainya cuman demi contohnya mendapatkan penghasilan yang lebih besar ya. Which is bisa dibilang ada beberapa juga orang di luar sana yang sebenarnya untuk pekerjaannya itu, Teman Perdua ya, dia sebenarnya masih bisa dapetin pekerjaan yang lebih ya, dengan gaji yang lumayan besar, tapi karena dia tuh udah cinta banget sama kerjaan yang sekarang, jadi gaji tuh udah gak masalah pertama lagi ya, udah kesekian ya, udah pilihan kesekian untuk gaji itu. Tapi karena dia suka dengan karir impiannya saat ini, makanya dijalanin. Makanya kalau kamu lagi menghadapi hal seperti ini, Teman Perdua, jangan terlalu memaksakan dia untuk meninggalkan kerjaannya kalau memang kerjaannya itu adalah karir impiannya dari dulu ya. Jadi harus dukung juga cita-cita dan pilihan karir yang justru bakalan membuat hubungan kamu lebih sehat, karena pastinya pasangan kita merasa didukung.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Teman Pre2 masih bicara soal hubungan, soal kompromi antar pasangan gitu Teman Pre2. Karena ada beberapa hal gitu buat kamu Teman Pre2 ya, yang sebenarnya bisa kamu lakuin dalam hubungannya kamu ya, seperti kompromi. Karena ada beberapa hal juga yang harus tetap menjadi ruang pribadi kamu ya dalam sebuah hubungan. Nah, yang pertama selain soal keuangan pribadi, yang kedua soal karir impiannya kamu ataupun pasangan kamu yang harus punya batasan untuk kita atur gitu Teman Pre2. Nah, selain itu yang ketiga ada batasan juga di media sosial. Nah, karena menurut aku benar banget juga sih, rasa cemburu kadang muncul ketika kita atau pasangan kita berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Entahlah itu orang yang kita kenal ataupun apalagi enggak gitu ya. Tapi Teman Pre2 melarang pasangan kita mengikuti atau menyukai atau saling balas di media sosial ya, akun tertentu. Itu juga sebenarnya bukan solusi ya untuk menjaga hubungan ataupun membatasi pasangan kita ya. Tapi harus bisa memberikan ruang di media sosial untuk pasangan kita. Walaupun memang banyak di luar sana juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan kali ya. Mungkin banyak pengalaman di media sosial juga yang kita lihat tuh awal dari sesuatu yang menimbulkan rasa cemburu ya di media sosial. Misalnya nih kita cuek dengan media sosialnya pasangan kita, terus ternyata udah terjadi sesuatu hal yang sepertinya bakalan mengacaukan hubungannya kamu ya. Minimal jangan terlalu melarang mungkin pasangan kita berinteraksi gitu Teman Pre2 di media sosial, tapi tetap mengingatkan aja ya. Karena sih ketika juga kadang ada pasangan yang mungkin kita terlalu melarang sampai media sosial untuk kita gak menyukai, gak balas-balas sosmed gitu Teman Pre2, ada pasangan yang gak terima juga ya. Jadi pada intinya kepercayaan dan komunikasi tetap adalah kuncinya ya kan. Intinya memang kompromi itu perlu Teman Pre2, tapi jangan sampai membuat ada salah satu pihak di antara kalian yang berhubungan ya kehilangan kebebasannya, cita-cita dan juga dirinya sendiri. Karena Teman Pre2 ya, kita pun membangun hubungan ataupun menikah nantinya ya, itu bukan artinya kita harus kehilangan kebebasan kita, enggak ya. Tapi justru kita berusaha untuk saling kompromi dan pastinya menjalani hubungan

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Bila 7,7 produk.

Oke, itu Mam Pradua. Thank you banget karena kalian mensetirkan Pradua pada teman terbaik kamu ya. Di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan mendengarkan jazz musik yang pastinya bakalan bisa bikin kamu lebih rileks ya. Jadi pasti tetap stay tune di sini. Dan teman Pradua, emang kita kalau ngomongin soal yang namanya hubungan ya, itu harus perbanyak komunikasinya ya. Perbanyak juga komprominya. Tapi jangan sampai ada salah satu pihak yang menjalani hubungan ini merasa kebebasannya itu hilang gitu teman Pradua. Dan pastinya juga kita jangan merugikan diri sendiri dan bahkan pasangan kita juga ya. Jadi ada kebebasan dibalik hubungan yang pastinya serius yang bakalan kita jalanin gitu teman Pradua ya. Oke, aku masih bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits ya. Tetap di sini aja di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus

tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat.

Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, sotorang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Winshore Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info. 24 hours hit music station.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua dengan terdengarnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah. Seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Christian selama seluruh kru dari Pradua yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Pradua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madua, Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Adewe yang semua teman Pro 2 kita melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: This is
1: 97.7 Perdua FM Manado,
2: teman terbaik kami. Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hours Kids Music Station.

0: Music.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Eh ya, mana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan no. Ini kafe Rina punya dan Rina dan yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa leh? Kepo li dia kong sudah di kota kong pipa buka usaha di kampung dan?
0: Ih bagus tre. Zaman sekarang sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka kak tukang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun orang pe kampung untuk Indonesia.
2: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: yang bisa bikin teman Pro2 single loh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
3: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
2: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
3: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
2: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
3: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
2: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
3: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
3: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
2: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: guess I'm a bad liar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga kamu yang sedang menikmati waktu untuk siap-siap. Kamu yang justru di jam segini udah menempuh perjalanan. Gila, pagi banget siap-siapnya. Gak apa-apa, yang paling pasti bisa terhindar dari kemacetan juga gitu ya. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja kalau misalnya kamu juga baru bangun dan masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum prepare dan juga on the way. Ya intinya tetap semangat aja ya teman Pro 2, karena di pagi hari ini kita bakal semangatin juga teman Pro 2, karena Ari bakal nemenin Ngoni semua sampai jam 10 pagi nanti di Main Like Kalau Bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, yang tentunya bakal nemenin teman Pro 2, gak cuma sekedar nemenin, tapi pastiin kamu bisa sampai di tempat tujuan kamu dengan selamat, sambil kita juga kasih informasi-informasi terup to date buat teman Pro 2, biar di pagi hari ini kamu juga udah dipenuhi dengan insight yang positif. Jadi yang paling pasti stay tune terus di sini, jangan kemana-mana, tetap dengerin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baik kamu. Kita lagi singalong bareng sama single dari Afghan dengan Lenggang Puspita, yang kayaknya dengerin lagu ini langsung berasa jadi cerah banget gitu ya suasana hatinya. Atau bahkan justru kamu yang udah kepikiran dengan hal-hal yang bakal kamu hadapi di sepanjang hari ini, udah dibikin burn out duluan gitu ya. Jangan sampai lah ya teman Pro 2. Yuk bangun mood kamu sebaik mungkin, karena di saat ini Arya bakal ngajakin teman Pro 2 untuk seru-seruan sambil menikmati pagi hari yang cerah banget, sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka juga. Karena kita bakal langsung buka segmen request buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, dan seenggaknya bisa sambil multitasking juga gitu ya. Yuk sapa-sapa ke semua orang, atau bahkan justru ke siapa aja, orang-orang spesial. Boleh langsung kasih tahu di 0851 9889797. Arya tungguin sampai jam 9 nanti. Sambil kamu juga boleh request lagu-lagu terupdate ya, lagu-lagu rilisan 5 tahun terakhir, sambil kasih tahu juga nama kamu plus lagi dengerin dari mana. Dan yang mau request lagu juga bebas ya, lagu-lagu internasional boleh, lagu Indonesia juga boleh banget. Yang paling pasti jangan sampai lewat dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Dan selamat menikmati aktivitas buat teman Pro 2, dan Ari mengingetin juga biar kamu gak sampai lupa buat download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, of course bisa bikin kamu juga bisa dengan leluasa menikmati semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di dalamnya, dengan mendengarkan program 1, 2, 3 dan juga 4 kapanpun dimanapun kamu mau. Dan tentunya bisa menikmati semua tayangan-tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net, karena RRI Net juga bisa kamu akses pakai aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

banget dengan jam tidur yang benar-benar acak-acakan seminggu pertama di bulan September, teman Pro 2. Ya mungkin bisa dibilang wajar, tapi ya balik lagi ya. Jadi salah satu hal yang tidak bisa kita normalisasikan, karena jam tidur yang acak-acakan ini juga bakal ngaruh ke kualitas hidup kita, kualitas kita dalam bekerja, dan juga semua hal bakal kedampak juga gitu ya. Makanya ternyata ini juga jadi salah satu struggle anak-anak muda zaman sekarang, ketika kita juga harus jor-joran sama kerjaan, tapi di sisi lain gak pengen lembur juga, tapi harus mempersiapkan segala sesuatu sedini mungkin. Bahkan sampai bisa dibilang mempersiapkan segala sesuatu dari H-1 juga gitu ya, teman Pro 2. Makanya kalau mungkin kamu juga jadi tipikal orang yang sedang ada dalam fase tersebut, yuk mungkin informasi yang satu ini wajib banget kalian semua catat. Karena dengan rutin berolahraga ternyata juga bisa membantu kita semua meningkatkan kualitas tidur dan juga menjaga suasana hati ya, teman Pro 2. Karena dua studi terbaru juga menunjukkan kebiasaan olahraga secara konsisten ternyata punya kaitan erat dengan lebih sedikit gejala depresi, bahkan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi dalam Psychology Today, mereka tuh mengungkapkan ada studi pertama yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Medicine. Sebenarnya sudah dirilis dari bulan Juli kemarin, dan penelitian ini, studi ini melibatkan sekitar 350-an orang gitu ya, kurang lebih, dan sebagian besar itu merupakan dewasa muda. Bahkan penelitian juga melihat hubungan antara aktivitas fisik, gejala depresi, dan juga kualitas tidur dari para peserta yang ada. Dan hasilnya benar-benar mind-blowing banget, dimana menunjukkan orang yang berolahraga lebih sering katanya cenderung melaporkan gejala stres yang lebih sedikit. Bahkan jenis olahraganya kayak berlari, angkat beban, sepedaan, olahraga beregu, dan lain sebagainya. Yang seperti kita ketahui, sekarang kan generasi-generasi Z bisa dibilang udah benar-benar fokus banget sama menjaga kesehatan dan pola hidup sehat gitu ya. Makanya lamanya seseorang rutin berolahraga ternyata juga jadi salah satu hal yang berpengaruh gitu ya, teman Pro 2. Dan peserta yang telah berolahraga secara rutin selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun melaporkan skor depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang baru berolahraga kurang dari 1 tahun. Dan studi kedua yang diterbitkan Medicine and Science in Sports and Exercise, mereka juga menganalisis data 700 ribu lebih orang dewasa di Jepang yang menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan selama 2 tahun berturut-turut, dan menemukan bahwa orang yang mulai rutin berolahraga ternyata juga mungkin melaporkan kualitas tidur yang lebih baik pada tahun berikutnya. Jadi mungkin kalau di beberapa hari terakhir ini, atau bahkan justru di sepanjang 2026 ini nih, teman Pro 2 yang udah memasuki ber-ber-ber, kalian bisa dibilang masih struggle sama jam tidur, masih struggle sama depresi, sama stress management yang masih kurang maksimal. Ya bisa dibilang ada hal-hal yang harus kamu rilis gitu ya, teman Pro 2. Entah stress yang ada yang kamu rasakan, atau bahkan justru work-life balance yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya, teman Pro 2. Karena sejatinya work life balance ini tuh benar-benar relatif gitu ya, dan disesuaikan juga dengan balance-nya tiap-tiap orang kan juga beda-beda gitu, teman Pro 2. Makanya diingetin untuk kalian semua menjaga kesehatan mental, terus udah gitu juga work life balance yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang aja. Dan kayaknya juga ini jadi tanda kalau mungkin kamu harus meningkatkan konsistensi dalam berolahraga, supaya juga bisa dibilang terhindar dari yang namanya kualitas tidur yang buruk dan juga suasana hati yang buruk juga gitu ya, teman Pro 2. Makanya di beberapa hari pertama di bulan September ini, yuk kita sama-sama saling mengingatkan untuk tetap ngejaga pola hidup sehat ya, teman Pro 2, biar kita juga bisa sehat secara fisik dan juga secara mental.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: Masih dari Jalan Ready nomor 13 Laris Manado, masih seru-seruan bareng sama Ria. Kita di sepeda sampai jam 10 pagi nanti dan 5 menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apakah kamu udah siap sedia dengan segala hal yang bakal kamu lakukan, yang bakal kamu hadapi di sepanjang hari ini teman Pro 2? Karena kita juga harus bisa bersemangat sebelum menikmati perjalanan yang kayaknya diam segini udah bakal kehalang sama kemacetan-kemacetan di beberapa titik yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, nikmati aja, jangan sampai kemacetan-kemacetan tersebut bikin kamu burnout gak karuan di pagi-pagi banget jam segini. Yang paling pasti kamu juga boleh memperbaiki mood kamu sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Karena sekarang Ari bakal ngucapin selamat pagi spesial ke temen Pro 2 yang udah gabung, udah stay tune juga di saat ini, sambil say hi ke teman-teman Pro 2 lainnya yang sedang menikmati sepeda. Dan tentunya juga Ari mau say thank you buat kamu yang di saat ini juga udah gabung. Di sini ada beberapa teman Pro 2 yang gabung dari WhatsApp, ada juga yang gabung dari DM kita ya, dari TikTok ada, dari Instagram juga ada, tapi kayaknya kita baca yang dari WhatsApp aja dulu kali ya. Di sini mau say thank you buat kamu yang udah gabung. Di sini kita mau say hi ke Dean yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Watotomo. Mau say thank you buat semua teman Pro 2 yang buat Pro 2 FM Manado yang udah nemenin persiapan pagi hari ini, katanya sambil menikmati perjalanan yang tidak harus bikin saya buru-buru di pagi ini. Tapi well done, semuanya juga bisa disiapin secara matang dari tadi malam. Oh siap, yang paling pasti mau say thank you juga buat Arya yang udah bacain requestannya, katanya pengen request lagunya Enau yang Negara Lucu. Sambil mau salam-salam ke teman Pro 2, ke semua pejuang rupiah di sepanjang hari ini yang bakal menghadapi segala gedebak-gedebuk. Katanya semoga bisa selesai, semuanya bisa lancar jaya aja tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti. Dan tentunya Arya juga masih bakal bacain requestan berikutnya. Mau say thank you buat Reza yang katanya lagi dengerin Produ FM dari Tondano. Mau request buat Maya yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM juga pakai aplikasi RRI Digital. Sambil mau salam-salam ke semua teman Pro 2, greetings juga buat all crew yang lagi standby di studio saat ini. Dan katanya mau request lagunya Hindia atau Nyanda It Gitaf. Kayaknya kita puterin Gitaf aja, soalnya Hindia tadi udah diputerin ya. Tapi yang paling pasti, kalau mungkin kamu masih pengen disemangatin sama lagu-lagu lainnya juga, boleh banget langsung aja drop your request di 0851-988-9797. Arya tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Kita seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lagi singlong bareng sama kita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Spesial hari puterin buat semua teman Pro 2 yang udah kangen banget sama suara hujan, sama aroma hujan, dan lain sebagainya. Karena sejujurnya, ini juga sebenarnya udah di spill dari jauh-jauh hari, dari beberapa waktu yang lalu juga sama BMKG Provinsi Sulut yang ngasih tahu nih, kalau ternyata di sepanjang bulan September ini katanya juga kita masih belum bisa merasakan hujan karena masih di tengah-tengah El Nino juga ya teman Pro 2. Makanya BMKG Sulawesi Utara juga mengeluarkan peringatan dini ke kita semua selama 3 hari di tanggal 7 sampai dengan 9 September, which is besok ya, di sepanjang Minas Utara dan juga beberapa wilayah kepulauan terhadap peringatan dini untuk angin kencang gitu ya teman Pro 2. Dan ternyata ini juga jadi salah satu hal yang diingetin terus-menerus dari minggu ke minggu. Tapi untuk wilayah-wilayahnya sendiri berpindah-pindah kayak Minahasa Utara untuk hari ini. Dan juga kemarin kalau nggak salah sampai ke beberapa titik yang ada di Minsel dan juga Mitra gitu ya teman Pro 2. Dan kayaknya untuk kota Manado katanya juga udah aman-aman aja. Tapi ya tetap aja kita harus mempersiapkan segala sesuatu di sepanjang hari ini. Karena cuaca yang cukup panas juga masih bakal kita nikmati. Panas dan juga cerah berawan sampai dengan menjelang sore hari nanti dan sampai dengan besok, bahkan 2 hari ke depan masih dengan cuaca yang kurang lebih sama. Dan kepastian dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara juga bakal area spill tapi nanti di jam 9 pagi untuk informasi cuaca di kota Manado dan sekitarnya. Well, tetap semangat aja kalau misalnya di pagi hari ini kamu masih menikmati perjalanan ya teman Pro 2, menempuh jarak yang dekat ataupun jauh. Ingat tetap utamain keselamatan kamu dan juga pengendara lain dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan menerobos lampu merah, memperhatikan pengguna jalan lainnya, pejalan kaki, apalagi ya pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan lain sebagainya. Intinya gak usah kebut-kebutan ya teman Pro 2, tetap fokus di garis jalan kamu dan jangan sampai kamu berkendara dalam kondisi mengantuk. Kalau misalnya kamu ngantuk, alangkah baiknya bakiri sedikit, take a break, dan 10 sampai dengan 15 menit gak bakalan bikin kamu rugi kok teman Pro 2, untuk meneguk segelas kopi atau bahkan justru air putih aja. Dan pastiin kamu juga melanjutkan perjalanan dalam kondisi tubuh yang benar-benar fit dan juga mata benar-benar melek ya teman Pro 2. Dan sekali lagi biar kamu juga tetap fokus, jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka di Pro 2 FM aja. Karena sekarang Arya mau ngucapin terima kasih juga buat Intan yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital tapi dengerinnya dari Singkil. Sip. Katanya pengen banget dengerin lagu ini dari tadi malam. Waduh, kok enggak gabung tadi malam gitu teman Pro 2. Tapi boleh banget. Diputerin di pagi hari ini ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Spesial Ari puterin buat kamu Intan, semoga Intan semakin bersemangat dengan segala tugas pekerjaan yang kamu lakukan, dan juga buat semua teman Pro 2 yang sedang dilanda kesibukan di jam segini. Jadi yang paling pasti Arya masih tungguin requestan teman Pro 2 sampai jam 9 nanti. So tunggu apa lagi? Yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

and Essential spesial buat teman Pro 2 di menit ke-20 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada Dadi Du di dada yang mungkin bikin kamu juga bisa memaksimalkan segala aktivitas, mungkin kamu yang sedang menikmati perjalanan juga gitu ya. Yang of course ini juga bakal bikin teman Pro 2 semakin excited dengan kedatangan Malik and the Essentials yang bakal mampir ke Manado, especially Kota Tomohon ya teman Pro 2, di bulan depan untuk gelaran konser juga. Dan ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang tuh makin excited, karena kalau kita ngeliatin tiketingnya sendiri sejujurnya gila, VIP udah hampir mau habis. Dan ini juga jadi salah satu hal yang makin bikin orang-orang tuh bener-bener kebingungan antara mengambil hari pertama atau bahkan justru hari kedua gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti pilihlah dengan bijak karena ada today pass gitu ya yang bisa kamu nikmati juga teman Pro 2. Tapi ya lagi-lagi disesuaikan sama kesibukan teman Pro 2 juga, karena di bulan depan juga mungkin kita semua bakal diperhadapkan dengan segala kehektikan yang benar-benar banyak banget gitu ya. Makanya jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan teman Pro 2, dan sebisa mungkin kamu tetap terhidrasi di sepanjang hari ini, karena saking hektiknya kerjaan dan juga aktivitas orang-orang bisa dibilang bakalan lupa sama yang namanya minum air putih. Terus udah gitu juga mempersiapkan segala sesuatu, nutrisi, gizi dan lain sebagainya, bisa dibilang ini bakal disepelekan sama kalian semua gitu ya teman Pro 2. Makanya ingat, sebisa mungkin hal-hal kecil, detail-detail kecil kamu juga catat baik-baik, dan sebisa mungkin gak ada yang miss aja gitu ya teman Pro 2. Karena di sepanjang hari ini kita juga masih bakal nemenin teman Pro 2 terlebih khusus sampai jam 10 pagi nanti. Dan hari masih mau say thank you buat kalian semua yang masih gabung di saat ini. Dan ada beberapa teman Pro 2 juga yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Thank you so much. Yang belum download, langsung aja download sekarang juga, karena aplikasi RRI Digital tentu saja bisa kalian nikmati kapan saja, di mana saja, dan tentunya login dulu sebelum kamu eksplorasi semua hal-hal seru dan menarik yang ada di dalamnya, karena tentunya kalian juga bisa menikmati semuanya dengan satu sentuhan aja, yaitu pakai aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi, buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

That was coming from Sabrina Carpenter with Man Child yang lagi di request sama Klau yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari GPI. Di pagi hari ini mau request lagu ini sambil mau salam-salam for semua yang ada pada Ngarjo. Semoga semakin bersemangat dengan segala aktivitas dan juga pekerjaan di sepanjang hari ini. Thank you Pro 2 FM Manado. Thank you juga buat kamu yang udah ngajakin kita semua singalong bareng sama singlenya Sabrina Carpenter yang kayaknya dia juga hari ini benar-benar sedang berbahagia banget teman Pro 2. Kenapa? Karena baru aja kemarin dia meraih piala Emmy pertamanya. Dan Doi juga gak sendiri karena bareng sama Bad Bunny juga resmi separuh jalan menuju capaian EGOT sebagai pemenang juga piala Emmy berkat acara mereka masing-masing gitu ya. Jadi si Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter ini memenangkan piala Emmy dalam gelaran 78 Primetime Creative Arts Emmy Awards yang dilangsungkan di tanggal 5 dan juga 6 September 2026. Jadi Bad Bunny meraih piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special berkat The Apple Music Super Bowl Halftime Show starring Bad Bunny. Dan si Bad Bunny ini juga mengalahkan 83rd Annual Global Golden Globes Awards dan juga Grammy Awards, The Oscars dan juga Annual Tony Awards. Bahkan Sabrina Carpenter juga memenangkan piala Emmy melalui kategori Outstanding Variety Special Recorded lewat The Muppet Show Disney Plus yang ia bintangi. Jadi buat yang belum pada tahu, si Emmy Awards ini jadi salah satu ajang penghargaan tapi diperuntukkan buat semua sineas-sineas which is mereka yang turut ambil bagian dalam industri perfilman dan juga seri-seri lah ya teman berdua di setahun berjalan ini kurang lebih. Jadi kayak bikin semua orang justru terkaget-kaget ketika dua nama penyanyi ini disebut-sebut jadi pemenang untuk beberapa nominasi yang ada. Tapi yang paling pasti banyak selamat buat Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter yang boleh jadi pemenang untuk setiap kategori. Dan ini juga jadi piala Emmy pertama mereka masing-masing gitu ya teman berdua. Dan semoga more to comes untuk penghargaan-penghargaan, prestasi-prestasi mereka ini juga. Karena kita tahu sendiri mereka benar-benar jadi jawara di kelas mereka masing-masing untuk genre musik mereka masing-masing ya tentunya teman berdua. Dan semoga mereka juga

untuk ajang-ajang penghargaan di waktu-waktu berikutnya gitu ya teman Pro2, karena kita tahu sendiri Grammy juga jadi salah satu yang paling kita tunggu-tunggu, paling kita nanti-nanti, mulai dari kepastian siapa aja yang ada dalam nominasi-nominasi tertentu, atau bahkan justru siapa aja yang bakal jadi pemenang untuk setiap kategori. Karena katanya si teman Pro2 bakalan ada nominasi-nominasi baru yang bisa kita saksikan di Grammy Awards 2027. Kira-kira apa

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Eilish with Birds of a Feather, spesial buat teman berdua, buat semangatin kamu di tengah-tengah aktivitas yang bakalan padet banget di sepanjang hari ini. Jadi jangan sampai lupa untuk nge-cooling down dulu sebelum kamu menikmati semua hal secara berturut-turut di sepanjang hari ini, karena kita juga masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka, spesial buat teman berdua yang mau sapa-sapa ke semua teman berdua di pagi hari ini. Yang bingung mau sapa ke siapa, sapa ke sini aja di studio Produ FM yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan of course di saat ini Arya masih bakalan bacain beberapa teman Produa yang udah gabung untuk say hi ke teman Produa juga. Di sini kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Ayuni yang katanya lagi dengerin Produa FM dari Sindulang. Di saat ini pengen ngucapin selamat pagi aja for semua yang ada badengar, sambil katanya pengen request lagunya Tulus kalau belum diputerin yang Teh Hijau Kuat satu kali. Ya iyalah, masa dua kali. Yang paling pasti bisa bikin kamu untuk bersemangat menghadapi segala gebrakan di sepanjang hari ini ya, makanya udah boleh ngabsen juga. Yang sedang menikmati perjalanannya, kira-kira terjebak macet di titik-titik yang mana nih teman Produa, jangan sampai bikin kamu burnout, bikin kamu bete, dan juga justru menghancurkan mood kamu di sepanjang hari ini. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka, lagu-lagu hits rilisan 2020 sampai dengan 2026. Apalagi kalau kamu dengan lagu-lagu yang udah kamu siapin rilisan tahun 2026 alias fresh release, boleh langsung dikasih tahu biar kita juga bakalan mantau gitu ya teman Produa, karena lagu-lagu yang kalian semua request bakalan di recap di setiap minggunya untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di Produa FM seluruh Indonesia. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga. Well, sambil nungguin requestannya pada masuk, sambil nungguin teman Produa juga ngetikin kira-kira pengen request lagunya yang mana, yuk kita singgalang dulu bareng sama Teh Tulus dengan Teh Hijau.